0: domanda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan jalan lingkar utara kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan jalan lingkar utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, jalan lingkar utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan jalan lingkar utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan jalan lingkar utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren.
4: Ya. Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Sharon Lennon and I'm the ambassador of Ireland.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tandani ning kene ya.
1: Mas ning kene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Oh, wrong sugar.
2: Sorry, I like him more than you.
1: Why
2: are you crying? You have to accept reality.
1: Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Eh, siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya shock.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Yusuf Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH SIKMH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ramba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia P81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali di udara.

0: mencerdaskan bangsa, kuat dan berprestasi,
1: jujur dan bertanggung

0: Selamat Hari Anak Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

96,71 Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1 masih bareng LD 96,7 MHz sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aku mau bacain informasi sedikit nih buat Sobat Pro 1. Oke, informasinya adalah baju anti AI desain yang dirancang untuk mengacaukan kamera. Nah, menarik sih ini. Digital camouflage namanya. Itu adalah pakaian dengan pola khusus yang dirancang untuk mengganggu kemampuan AI dalam mendeteksi manusia. Digital camouflage ini diciptakan oleh seniman asal Berlin, Simon Weisker. Menciptakan digital camouflage sebagai respon terhadap sistem pengawasan otomatis di Codebuzzer Tool. Pola warna-warni pada pakaian ini dirancang untuk mengacaukan petunjuk visual yang digunakan AI saat mengenali sosok manusia. Dalam pengujiannya menggunakan YOLO, perangkat lunak yang dapat mengidentifikasi objek dari rekaman kamera, orang yang mengenakan pakaian tersebut tidak lagi terdeteksi dengan label person. Menariknya, orang tersebut tetap terlihat jelas oleh mata manusia. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana pola tertentu pada pakaian dapat mengganggu sistem deteksi manusia berbasis AI. Oke, itu dia informasi singkatnya. Dan buat yang gak lagi dekat radio, santai, kamu tetap bisa dengerin kami lewat RRI Digital. Tinggal buka aplikasinya, pilih RRI Pro 1 Sungai Penuh, dan kita bisa lanjut nemenin kalian di aktivitas apapun. Oke, sahabat Pro 1, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena kami akan menemani Anda sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. 12 malam ya maksudnya.

0: habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia. Pernahkah

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.
2: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Hai Sobat Pro 1, ada informasi menarik lagi nih dari Eropa. Saat ini sejumlah sungai besar di Eropa mengalami penurunan debit air yang cukup ekstrim akibat kekeringan dan gelombang panas yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Empat sungai besar yang menjadi perhatian adalah Sungai Loire di Prancis, Po di Italia, Rhine di Jerman, dan Danube atau Donau yang mengalir melewati sejumlah negara Eropa. Menurut pemantauan Uni Eropa melalui Copernicus, keempat sungai ini mengalami level air yang sangat rendah, bahkan mencapai rekor terendah pada Agustus 2026. Salah satu yang paling terdampak adalah Sungai Rhein di Jerman. Rendahnya permukaan air membuat kapal-kapal pengangkut barang harus mengurangi muatan karena kedalaman sungai tidak lagi cukup untuk membawa beban seperti biasanya. Kondisi ini kemudian ikut mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang. Sementara itu, Sungai Danube juga mengalami kondisi serius. Di wilayah perbatasan Rumania dan Bulgaria, debit air pada akhir Agustus tercatat sekitar 1.600 meter kubik per detik. Sementara rata-rata bulan Agustus biasanya sekitar 3.900 meter kubik per detik. Akibatnya banyak bagian sungai menyempit dan muncul hamparan pasir yang biasanya berada di bawah permukaan air. Dampaknya bukan cuma soal kapal yang kesulitan melintas, kekeringan juga memberikan tekanan terhadap pertanian, pembangkitan listrik tenaga air, ekosistem sungai, hingga ketersediaan air bagi masyarakat. Para pemantau Eropa menyebut kondisi kering ini sudah berlangsung sejak musim semi dan diperparah oleh suhu yang tinggi serta curah hujan yang rendah. Kondisi kering juga masih menjadi perhatian hingga September. Nah Sobat Pro 1, dari sini kita bisa melihat kalau sungai bukan cuma tempat mengalirnya air. Sungai juga punya peran besar untuk transportasi, pertanian, energi, sampai kehidupan masyarakat. Oke, info tadi buat nambah wawasan kamu pagi ini. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Oke, sebentar lagi pukul 10 aku sekalian pamit undur diri. Untuk kalian yang gak bisa terhubung dengan radio, kalian bisa download aplikasi RRI Digital biar kapanpun dan dimanapun kamu tetap bisa dengerin kami. Sekali lagi saya El pamit undur diri di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap happy, dan jangan lupa kalau ada El berarti harimu gak boleh biasa-biasa aja. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Ulan dari Pendengar. Jangan kemana-mana, program acara yang menarik kami akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Iya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar ya di 96.7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat siang pendengar ya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mencatat kasus influenza meningkat di sejumlah negara kawasan World Health Organization Western Pacific Regional Office WHO WPPRO, terutama didominasi influenza A. Laporan hingga 10 September 2026 menunjukkan tren tersebut perlu diwaspadai menyusun peningkatan kasus di negara tetangga. Yang menjelaskan peningkatan

Kasus influenza terlihat di sejumlah negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Menurutnya, Singapura mencatat peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan tersebut sehingga perlu menjadikan perhatian Indonesia. Sementara Anggra ini menyebutkan kasus influenza di Indonesia hingga September 2026 belum menunjukkan lonjakan tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat peningkatan kasus influenza terjadi di sejumlah negara kawasan WHO, WPRO. Nah, berdasarkan meski demikian, Anggra ini mengingatkan kewaspadaan tetap diperlukan ya, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Indonesia di negara-negara kawasan WPRO, yang menilai peningkatan kasus di negara-negara sekitar Indonesia dapat menjadi faktor risiko yang perlu diantisipasi, terutama melalui mobilitas internasional. Berdasarkan hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini. Long way until here, but
2: we will enjoy that for sure. Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang cukup jauh dan wasalam padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Nah, memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Rakim melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Buat tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya
1: Pro 1, Kanal Indonesia.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
2: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Pendengar, sekolah rakyat kini menjangkau 182 wilayah di Indonesia, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama. Pemerintah mencatat lebih dari 44,000 anak dari keluarga miskin telah mendapat akses pendidikan gratis melalui program sekolah rakyat. Program ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan tujuan membuka akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi. Tahun ini, sebanyak 93 gedung sekolah rakyat permanen telah rampung dan mulai beroperasi. Pemerintah juga menargetkan lebih dari 150,000 siswa mendapat layanan sekolah rakyat pada 2027. Program sekolah rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mengintegrasikan pendidikan dengan pemberdayaan keluarga miskin. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: toko ini kamu yang urus ya?
1: Kamu serius sayang?
0: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

Ya, Bebreng Air untuk selanjutnya kita akan nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Tasik Malaya dan sekitarnya, ditebang lagu-lagu menemani Anda di tempat religi ya, dan seputar informasi Islami.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun.
2: Ya, berdengar untuk kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti bunyi beduk azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Perdan sekitarnya.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
0: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Iya, Bu Berenger, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Senin 21 September 2026 mengatakan sejumlah informasi diantaranya. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkat risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah di Jambi tembus Rp150.000 per kilogram. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain, diantaranya diare dan radang selaput mata. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan kondisi lingkungan selama kabut asap dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan kesehatan. Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi mata yang dapat mengalami risiko iritasi akibat paparan asap dan partikel di udara. Gangguan kesehatan lain seperti diare juga perlu diantisipasi, terutama dengan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan.
3: Kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah pertama itu memang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua diare akut. Nah juga ini kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya dan banyak debu. Terus yang ketiga tuh radang selaput mata itu, konjungtivitis.
1: Rini Kartika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus bepergian. Kebersihan tangan, makanan, serta lingkungan juga perlu dijaga untuk mencegah munculnya penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan selama periode kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan, karena dampak kabut asap tidak hanya berkaitan dengan penyakit pernapasan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mata dan kondisi kesehatan lainnya. Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus. Disusul Kumun Debai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
4: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak nafas diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hotline pengaduan yang telah dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Pusat jika mengalami kendala ataupun masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh, termasuk jika ada masyarakat yang menjadi korban travel umroh. Kabid Humas Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Majdi hari ini mengatakan masyarakat dapat memonitor progres dari laporan atau pengaduan yang disampaikan ke hotline tersebut. Jika dari pengaduan yang masuk nantinya ada yang berkaitan dengan Provinsi Jambi, maka pihak Kemenhaj Pusat akan meneruskan kepada Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Namun lanjutnya, sejak diluncurkannya hotline tersebut pada pertengahan September lalu, sejauh ini masih belum ada pengaduan yang masuk melalui hotline yang berasal dari Jambi.
5: Untuk hotline, manfaatkan nomor yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji Pusat untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu sudah banyak manfaatnya, yaitu pengaduan-pengaduan yang sudah ditampung oleh Kementerian Haji Republik Indonesia, dan nanti bila terkait dengan daerah kita maka akan ditindaklanjuti dan dipantau oleh Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Jambi.
1: Dibukanya hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umroh. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Harga sejumlah komoditas pangan di Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Salah satunya yang menjadi perhatian pemerintah adalah cabai rawit merah yang di sejumlah daerah harganya bahkan mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah terjadi di beberapa kabupaten kota, di antaranya Bungo, Tebo, Merangin. Disampaikan selain wilayah tersebut, harga cabai rawit merah juga tercatat tinggi di Tanjung Jabung Barat dan Sarolangun. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena harga cabai merupakan salah satu komoditas yang dapat memengaruhi inflasi.
6: Cabai rawit merah, nah, ini juga harga hubnya itu paling tinggi Rp57.000, tapi di beberapa kabupaten kayak Kabupaten Bungo, ya, Tebo, kemudian Merangin itu harganya cukup tinggi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang sampai Rp150.000.
1: Johansyah mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah intervensi, salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Untuk komoditas cabai, pemerintah juga memiliki anggaran intervensi melalui perangkat daerah terkait. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan membahas kondisi tersebut dalam rapat pengendalian inflasi untuk menentukan langkah yang diperlukan guna menekan gejolak harga. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilisasi harga pangan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi, Ahmad Muzajat Fakihuddin, mengatakan saat ini stok beras medium yang digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan berada di kisaran 2.500 ton. Selain stok yang tersedia di gudang, Bulog Jambi masih menunggu pasokan sekitar 9.400 ton yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, total stok beras yang diproyeksikan tersedia mencapai sekitar 11.967 ton. Maksud kami 68 ton. Selain beras, Bulog juga meyakinkan ketersediaan komoditi lainnya.
6: 5 kantor cabang kami dan kantor 1 kantor Kanwil, di mana stok beras medium kita yang untuk SBAP dan bantuan pangan, untuk stok per hari ini ada sekitar 2.500 ton dan masih ada yang dalam perjalanan akan masuk sekitar 9.400 ton sehingga total nanti stok kita ada di angka 11.968 ton. Kemudian untuk beras komersial kita punya, kemudian ada jagung 201 ton 912 kilo. Kemudian ada gula 6 ton, ada minyak goreng kita sekitar 528 ton. Kemudian ada tepung terigu sekitar 500 kilo dan komoditi gabah.
1: Menurutnya stok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan beras sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen. Bulog Jambi secara rutin menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar dan pedagang pengecer. Rata-rata penyaluran mencapai sekitar 150 hingga 200 ton per hari. Dijelaskan, beras SPHP tersebut disalurkan Bulog kepada pedagang dengan harga Rp11.300 per kilogram. Selanjutnya, pedagang diharapkan menjualnya kepada konsumen sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun minyak goreng dan komoditi lainnya seperti gula dan tepung terigu.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel terus memperkuat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk bersubsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan transaksi dan pencocokan data kendaraan pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Pertamina melakukan identifikasi terhadap transaksi yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan program subsidi tepat, termasuk indikasi pembelian BBM bersubsidi secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi, hingga September 2026 sebanyak 8.589 nomor polisi atau nopol kendaraan di wilayah Sumbaksel telah dilakukan pemblokiran pada sistem. 1.117 diantaranya merupakan nopol di Jambi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi kemarin mengatakan, pemblokiran merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina terus memperkuat pengawasan bersama dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Pemerintah terus berupaya merangkul dan melegalkan aktivitas sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi sebagai bagian dari langkah mendorong serta membantu peningkatan capaian lifting minyak nasional. Kebijakan pelegalan sumur minyak masyarakat ini berpedoman pada Peraturan Menteri atau Permen ESDM nomor 14 tahun 2025. Berdasarkan pendataan awal per 9 Oktober 2025, tercatat sebanyak 11.509 titik sumur minyak masyarakat yang terhimpun setelah melalui tahap evaluasi dan penyaringan atau layering. Jumlah tersebut mengerucut menjadi 9.500 sumur. Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Jambi, Agung Yuwanda, mengatakan usai proses faktualisasi dan verifikasi aktual di lapangan oleh PT Pertamina, jumlah sumur yang tervalidasi berada di kisaran 5.500 sumur. Hingga saat ini, penetapan dan kontrak kerjasama legalisasi sumur minyak masyarakat baru mencakup sekitar 900 sumur yang dikelola oleh BUMD, Koperasi, dan UMKM di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
7: Yang sudah berkontrak nih. Jadi, di Muaro Jambi itu ada BUMD, PD, Muaro Jambi, PT MJU. Ini nomor kontraknya, tanggal kontraknya 21 Agustus 2026 yang paling baru, itu jumlah sumur yang terkontrak itu 320 sumur. Kemudian di Batanghari itu ada dua koperasi, Pasi, Batanghari Patra Nusantara, itu berkontrak tanggal 13 Maret 2026, sumur yang terkontrak 362 sumur. Yang terakhir itu UMKM, PT Batanghari Sinan Energi, itu berkontrak 24 Desember 2025 dengan jumlah sumur 288. Nah, itulah yang baru berkontrak. Jadi
1: capaian produksi dari sumur-sumur yang telah berkontrak tersebut saat ini diperkirakan telah menyumbang sekitar 1.000 barel minyak per hari. Aturan melegalkan sumur masyarakat mensyaratkan posisi sumur berada di dalam wilayah kerja atau WK Pertamina, namun berada di luar wilayah operasi atau field operational Pertamina. Saat ini keberadaan potensi dan sumur masyarakat tersebut terkonsentrasi di tiga kabupaten, yakni Batanghari, Muara Jambi, dan Sarolangun. Pihak Pertamina membeli minyak hasil produksi sumur masyarakat melalui BUMD atau koperasi ataupun UMKM pengelola dengan patokan harga sebesar 80% dari harga minyak dunia. Pihak pengelola dan penambang yang telah mengantongi kontrak juga diberikan masa transisi selama 4 tahun untuk membenahi serta menyelaraskan infrastruktur, keselamatan kerja atau K3, dan pengelolaan lingkungan atau limbah sesuai standar operasional Pertamina. Meski proses pelegalan terus bergulir, pemerintah dan tim penegak hukum atau Gakum masih menyoroti sejumlah kendala lapangan, di antaranya praktik penjualan minyak secara ilegal ke luar daerah atau seperti ke kawasan Bayat akibat iming-iming harga beli yang lebih tinggi. Selain itu, sumur-sumur masyarakat yang berada di luar WK Pertamina saat ini masih berstatus ilegal dan belum bisa dirangkul sebelum adanya perluasan wilayah kerja resmi dari pihak Pertamina. Langkah koordinasi dan penertiban berkala bersama aparat penegak hukum atau APH terus dimaksimalkan untuk menekan illegal drilling sekaligus memastikan tata kelola sumur minyak masyarakat berjalan sesuai regulasi.
2: Berita olahraga.
1: Perkembangan olahraga bulu tangkis di Provinsi Jambi terus didukung dengan tumbuhnya berbagai fasilitas latihan. Namun, untuk penyelenggaraan kejuaraan berskala nasional hingga internasional, Jambi masih menghadapi keterbatasan venue milik pemerintah yang memenuhi standar pertandingan. Ketua Pengurus Provinsi atau Pengprov PBSI Jambi, Mezi Arsento, mengatakan keterbatasan tersebut terlihat dari belum tersedianya gedung olahraga dengan spesifikasi yang sesuai untuk menggelar kejuaraan besar. Selain jumlah lapangan dan kapasitas tribun, venue juga harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan pendukung, termasuk fasilitas untuk siaran televisi.
8: Untuk sarana-prasarana kita di Provinsi Jambi, untuk pelatihan sudah cukup baik dengan terlihat banyaknya hall-hall badminton, khususnya swasta yang tumbuh dan lahir lah ya. Namun di fasilitas pemerintah atau fasilitas milik provinsi atau milik Pemprov, ini kita mengalami kesulitan bersaing dengan tingkat nasional. Contoh, pada tahun 2024 kita mendapat apresiasi tuan rumah Sirnas Nasional. Pada saat itu kita kebingungan untuk mencari venue yang layak melaksanakan kejuaraan secara nasional dan internasional. Itu kita belum punya.
1: Di sisi lain, fasilitas latihan di Jambi dinilai cukup berkembang dengan banyaknya hall badminton milik swasta. PBSI Jambi juga mengelola dua lapangan di Gedung Wanagraha yang merupakan fasilitas pemerintah Provinsi Jambi. Peningkatan fasilitas dan kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak terkait diharapkan dapat membuka peluang Jambi menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis tingkat nasional hingga internasional. Guna mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan pemain sepak bola di Kabupaten Kerinci, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menggelar turnamen Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlokasi di lapangan sepak bola Desa Penawar. Turnamen tersebut berlangsung mulai 15 September hingga 9 November 2026 dan diikuti sebanyak 41 tim sepak bola dari berbagai berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci. Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup 2, Herman Tony mengatakan, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan antar tim, namun turnamen juga menjadi wadah bagi para pemain untuk mengasah kemampuan, sekaligus mempererat hubungan antar pemain dan klub sepak bola di Kabupaten Kerinci. Herman Tony menyebutkan panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp35 juta. Hadiah tersebut diberikan kepada juara pertama hingga juara keempat, termasuk penghargaan bagi pemain terbaik.
9: Sesungguhnya 41 klub yang terdiri dari, kalau kita hitung pemainnya itu 820 orang pemainnya.
10: Semuanya di Kerinci, Bang, ya?
9: Semuanya Kerinci, tapi boleh 3 orang pemain dari luar Kerinci boleh.
10: Nah, ini untuk jadwalnya sendiri, Bang, berapa lama, Bang?
9: Kita jadwalkan mulai kemarin sampai dengan tanggal 9 November. Nanti insya Allah penutupannya itu dalam rangkaian ulang tahun kabupaten. Nah, penutupan 9 November insya Allah. Kalau total hadiahnya 35 juta total hadiah. Juara 1 sampai juara 4 ada juga pemain terbaik.
1: Ia berharap pelaksanaan Bupati Cup 2 dapat berlangsung sportif dan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, sekaligus mendorong munculnya bibit sepak bola baru dari Kabupaten Kerinci. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta mewaspadai sejumlah gangguan kesehatan lain. Harga cabai rawit merah di sejumlah daerah di Provinsi Jambi tembus Rp150.000 per kilogram. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan juga kami membuka ruang aspirasi bagi Anda ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: espresso. What else?
1: Apapun rintangannya, gue akan terus menggali sampai ke akar demi menciptakan karya yang pantas gue sebut. Ini rasanya super.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita sapa ya untuk di lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di siang ini yang ingin bergabung. Ya boleh, silakan saja di 0811-7879-670. Di 0811-7879-670 bersama saya Citra Wandari menemani dan menyapa Anda pendengar untuk ditembang lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di edisi hari ini ya. 0811-7879-670.

Iya, berpendengar 0211-7879-670 untuk kebersamaan di edisi hari ini, 0211-7879-670 ya. Silakan saja bergabung untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wandari menemani Anda.

Untuk Anda di siang ini yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya, silakan saja bergabung hingga Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan hingga Farmasi pukul 15 nanti hadir menemani dan menyapa Anda pastinya untuk kebersamaan di edisi channel hari ini ya. Di 0817878 7960.

70 kami hadirkan untuk Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz bersama saya Mbak Citra Wulandari, pastinya menyapa Anda ya tetap bersama dan sungguh penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama saya Citra Wulandari pendengar, menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Iya, berbaringan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya di Pro Dangdut. Kita sapa Anda untuk ditebang lagu-lagu dangdutnya di 0877 879 670 untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baiknya dengan Mbak Lala ya.
0: Lupa Malang. Terus, lupa terus dengan Citra ya.
1: Mbak Citra, kemarin
0: iya.
1: Mbak
0: Citra.
1: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya,
0: ya.
1: Nah, lagunya Mbak Citra berkali-kali dari Serbia Mas.
0: Berkali-kali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Citra. Selamat siang sama Mbak Citra, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian ada Ika Rizanti kalau lagi monitor ya, selamat siang. Kemudian ada Pak Tuo, Mar, untuk semua lah. Dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat siang. Untuknya Pak, dari Mbak Citra, selamat siang. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Amdan ya. Dan yang ingin bergabung pendengar boleh silakan saja 0811 78 79 6 70 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Iya, 0811 7879670 kami sapa Anda ya untuk kebersamaan hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat edisi Senin 21 September 2026.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bu Berenger masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini lagu tembang lagu dangdutnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Puja di Batang Merangin.
0: Oh, di Batang Merangin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan siapa nih ya, Mbak
0: Citra? Mila? Bukan, Citra ini.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Mbak Citra.
1: Oh, Mbak Citra Wulandari ya?
0: Nggih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini request lagu, Mbak.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa?
1: Iya, lagu apa ya? Yang enak lagu apa ya?
0: Enak semua mah kalau lagu dangdut.
1: Iya, lagunya lah dangdut ya.
0: Iya.
1: Dipilih nanti minta lagu Sabun Mandi dari Ayah Jaja Miharja.
0: Boleh
1: ya. Salam-salam ya Mbak buat teman-teman yang udah masuk, juga buat Mbak Citra yang lagi tugas. Semoga sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diantarkan rezekinya. Amin. Ya, itu aja ya Mbak ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Bagi-bagi waktu Mbak.
0: Amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Beberengar di kebersamaan untuk edisi hari ini menemani Anda yang ingin bergabung. Silakan saja 0811 78 79 670 ya. Di 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari menemani dan menyapa Anda pastinya untuk kebersamaan hingga formasi pukul 15 nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama Rizky Penuh menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Informasi.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, Bu Pendengar masih menemani Anda di Kebun Sama untuk edisi siaran hari ini. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Dangdutan yuk, ayo, ayo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Apa kabar nih, Mbak Citra?
0: Oke, apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik, Datuk ya.
1: Iya. Datuk sudah terlambat, sudah berujung acara dari
0: iya.
1: Bobo tadi.
0: Gak apa-apa Datuk, di penghujung sekali nih. Mau lagu apa nih?
1: Debu-debu jalanan aja dari Imam Erkin.
0: Boleh
1: ya. Salamnya untuk rekan semua ya, sudah bergabung, berapa yang belum bergabung loh. Tanpa terkecuali dapat salam semuanya
0: ya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Cera.
0: Iya, sama-sama Datuk.
1: Iya, bakal itu udah kritis nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kami sapa Anda ya untuk di lagu dangdutnya. Mohon maaf di penghujung ya. Dan juga sebagai penutup tadi ada ya, ada Datuk Sako yang baru saja bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana, rekan kami selanjutnya juga akan hadir untuk Anda hingga pukul 19 nanti. Saya Citra Lundari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh...

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Melvika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadir untuk menemani Anda semua. Dan kami ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan hari ini. Dan berikutnya di edisi hari ini tanggal 21 September 2026, tentunya saya Melvika bisa hadir kembali untuk Anda semua. Apapun yang kami hadirkan nantinya dapat bermanfaat dan juga menghibur Anda semua di mana saja berada ya. Selamat sore untuk Anda semua, selamat beraktivitas. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan juga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Dan mendengar tentunya di kebersamaan siang hari ini ya, kita hadirkan kembali lagu untuk Anda semua. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada tentunya ya. Dan mudah-mudahan juga apapun yang Anda kerjakan hari ini bisa terlaksana dengan baik juga.

Pendengar, kali ini kita kembali ke zaman 2000-an. Pendengar, ada Leto dengan memiliki hak yang hilangan. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kembali masih kami temani Anda untuk kebersamaan siang sore hari ini dan permintaan hati dari Leto.

0: Itu kan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Mendengar di mana saja Anda berada. Halo sahabat RRI Sungai Penuh, di mana saya berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif. Dan jumpa kembali bersama saya di program UMKM Berbicara dan Ruang Informasi dan Inspirasi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, juga bagi sahabat pendengar yang sedang merintis usahanya. Sahabat UMKM, kita tahu bahwa UMKM bukan hanya soal berjualan saja. Di balik sebuah usaha kecil dan ada kerja keras, kreativitas, ada keluarga yang ikut bergantung, dan juga tentu ada harapan untuk terus berkembang. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengembangkan UMKM agar semakin maju dan mampu naik kelas. Dan pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu pilihan untuk menemani aktivitas pendengar. Tentunya setelah ini kita kembali dengan informasi seputar UMKM.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Yang berbeda di mana saja Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar tentunya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sore Anda. Baik pendengar, sahabat pendengar RRI yang setia, dunia usaha terus berubah. Dan dulu orang mungkin cukup membuka toko saja, menunggu pembeli datang kemudian melakukan transaksi secara langsung ya. Tetapi juga sekarang cara konsumen berbelanja itu sudah semakin beragam juga. Orang bisa mencari produk melalui media sosial, marketplace, bahkan melalui rekomendasi dari teman di grup WhatsApp. Dan karena itu pelaku UMKM juga perlu beradaptasi. Bukan berarti usaha tradisional harus ditinggalkan, justru nilai lokal, kualitas produk dan ciri khas daerah bisa menjadi kekuatan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana produk tersebut diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya saja UMKM kuliner bisa dimulai membuat foto produk yang menarik, terus juga mencantum informasi yang harga dengan jelas, menerima pembayaran digital serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya. Nah, pendengar, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan pelaku UMKM. Nanti kita akan hadirkan informasinya dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pangeran menolongnya wanita untuk mengatakannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum ya, utamanya ya, dampak daripada kekeringan ya, kemarau pada tahun ini.
3: Kemarau di Kabupaten Wekanan dan ancaman Kadurla. Saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November.
0: Itulah di antara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 21 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu rutin menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak kekeringan. Laporan disampaikan yaitu bersama Berlian RRI Bengkulu.
1: Baik, pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mulai mendistribusikan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air akibat kondisi kekeringan. Dalam penyalurannya, BPBD Kota Bengkulu bekerja sama dengan PDAM untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respon pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kelurahan, yakni Kelurahan Sawah Lebar, Tebeng, dan Beringin Raya. Made menjelaskan, penyaluran air tidak hanya berdasarkan pemantauan petugas, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat. Warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat menyampaikan laporan kepada PDAM maupun BPBD Kota Bengkulu.
2: Beberapa hari terakhir ini kami dari BPBD, Badan Penanggulangan Daerah Kota Bengkulu, mendapat informasi dari warga Kota Bengkulu berkaitan dengan kebutuhan akan air minum, ya, utamanya, ya, dampak daripada kekeringan, ya, kemarau pada tahun ini. Sampai hari ini kami sudah mendropping air ke warga itu di 3 kelurahan sebenarnya.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Bisri, mengatakan kondisi air sumur di rumahnya mulai menyusut. Ia khawatir sumur akan mengering jika hujan belum juga turun. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bisri mengaku menggunakan air secara lebih hemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kalau kondisi air, Bang, itu udah mulai kekurangan, ya, apalagi sumur untuk kebutuhan pribadi itu udah mulai nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang udah di bawah setengah tuh, Bang. Jadi kita harus berhemat supaya untuk kebutuhan kepentingan yang pokok.
1: BPBD Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, terutama untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat juga diminta menyiapkan wadah penampung ketika mendapatkan informasi adanya distribusi air bersih, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung lebih cepat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Ancaman kemarau panjang dan karhutlah di Bangka Belitung diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
4: Berkarya berjuang untuk negeri.
5: Baik, pendengar, kemarau panjang yang terjadi di Bangka Belitung sejak Juli kemarin berdampak terhadap berbagai ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ancaman tersebut diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan November mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Selamat Supriyadi, bahwa peralihan musim kemarau ke hujan diprediksi terjadi pada November secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Selamat, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian dibandingkan periode normalnya. Ia menyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihannya.
6: Peralihan sementara memang di periode November peralihannya sudah memasuki musim penghujan, gitu. Dan mudah-mudahan secara berangsur-angsur, secara bertahap di Desember sudah full memasuki musim hujan, gitu.
5: Namun ia menjelaskan, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi, tak menutup kemungkinan adanya hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Kayu Besi hingga Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya dalam rakor Mabes TNI yang dilaksanakan bersama Pemkab Bangka terkait penanganan karhutlah, Perwira Menengah TNI Angkatan Udara, Kolonel Tim Sambas menjelaskan kehadiran pihaknya di wilayah Sumatera sebagai bagian dari penugasan membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekitar 1.000 perwira dikirim ke berbagai wilayah dengan 100 personil di wilayah Sumsel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang disebar ke berbagai kabupaten.
7: Kebakaran hutan di Pulau Bangka ini kami sudah mendapat data kemarin berkunjung ke BPBD, ya. Jadi sampai kemarin data karhutla di Pulau Bangka ini sekitar 761 titik. Data terakhir kemarin, lahan yang sudah terbakar sekitar 1.688 hektar. Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Pihaknya sudah berkeliling melakukan pemantauan dan sosialisasi ke masyarakat serta pemegang hak lahan rawan karhutla. Kehadiran Mabes TNI memberi penguatan bagi pemerintah daerah dengan menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini sebagai langkah utama. Yang salah satu upaya adalah penguatan desa peduli api. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikutnya, berikut kita akan dengarkan beragam ketanggapan masyarakat Jambi terkait kemarau panjang dan ancaman karhutla yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Itulah negeri Jambi.
2: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kapan karhutla ini berakhir kita tidak bisa prediksi ya, tapi ya sebisa mungkin lah pemerintah juga memperhatikan terus-terus sosialisasi agar masyarakat tuh paham jangan membakar hutan ataupun lahan saat kemarau ini karena mudah terbakar, dan juga untuk perokok, putung rokoknya janganlah buang sembarangan, dimatikan dulu lalu dibuang tempat yang semestinya, dan kita sesamalah menjaga agar Jambi tetap baiklah.
3: Kemarau panjang masih perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk berakhirnya musim kemarau itu sangat bergantung pada perubahan cuaca dan turunnya hujan yang merata.
4: Kemarau panjang menjadi perhatian kita bersama karena dengan kemarau panjang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat, kita harus menjaga. Jangan sampai membuang puntung rokok dan membakar sampah ataupun membakar lahan dengan semena-mena. Kita harus berhati-hati untuk menjaga kelestarian alam di saat kemarau panjang tersebut.
0: Dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air melaksanakan program Sumur Bor untuk menghadapi masalah kekeringan dan krisis air bersih pada daerah terdampak. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, kita akan dengarkan wawancara Rian Apridani bersama Kasih Survei Rekayasa Teknik Dinas PSDA Sumatera Selatan, Abdurrahman, berikut ini.
5: Baik, Pak Rahman, kekeringan yang terjadi pada sejumlah daerah di Sumatera Selatan menyebabkan krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun ini telah menyiapkan program Sumur Bor sebagai antisipasi. Bisa Anda jelaskan apa dan bagaimana program ini, Pak Rahman?
6: Memang kegiatan Sumur Bor itu berada di Pemprov ya, melalui Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pertama sekali kami itu melakukan kajian terlebih dahulu, Pak. Jadi melalui kegiatan namanya survei potensi sumur bor. Nah, survei potensi sumur bor itu jenis kegiatannya adalah melakukan survei, Pak, pada lokasi yang telah terdipakan ya, Pak ya, terdipakan ya, di mana lokasinya. Kalau kami ya, Pak, di bidang perencanaannya. Nah, kami melihat, Pak, usulan mana pada daerah tersebut, kemudian apakah masyarakat mau, Pak, menghibahkan tanahnya itu, Pak, sebesar 4x4 untuk area kerjanya si sumur bor. Karena nantinya sumur bor itu dia satu set, Pak, yang akan dibangun oleh SDA. Ada nanti ada rumahnya, nanti ada rumah pompanya, nanti ada termonnya dan sebagainya. Itu kan memakan luas lahan 4x4 kan. Nah, kalau 4x4 itu kan kalau kita di perkotaan kan sayang kan, Pak ya. Nah, kalau di pedesaan kan, nah, kami harus melakukan, tanya dulu, Pak, sama pemerintah setempat melalui kadesnya kan, mana masyarakat yang mau ataupun di tempat des kades itulah, Pak, mau yang untuk dihibahkan dalam pembangunan sumur bor.
5: Baik, lalu metode apa yang digunakan dalam melakukan pengeboran air di bawah permukaan tanah?
6: Nah, lalu dalam perencanaannya, kegiatan sumur bor yang dilakukan itu adalah menggunakan metode geomagnet namanya, Pak. Jadi menggunakan geomagnet, menggunakan lintasan ya, Pak ya, lintasan kabel listrik untuk mengetahui, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi topografi, kemudian bagaimana geologi tanahnya, jenisnya apa, seperti itu. Itu kita sebutnya dengan residivitas. Nah, dari sana kita mengetahui, Pak, oh ternyata pada daerah tersebut kandungan airnya sekian, Pak. Oh ternyata pada daerah tersebut terdapat misalnya airnya tetapi asam ataukah penuh dengan Fe, besi, ya, Pak, Mg, mangan dan sebagainya. Lalu ketika setelah tinjauan, yaitu kami tim perencanaan ya, Pak, mencoba Pak menganalisis Pak hasil dari kegiatan survei itu, apakah pada daerah tersebut itu berapa kedalamannya Pak? Jadi misalnya kedalaman 80 meter dengan misalnya kualitas airnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa. Nah, itu kami coba untuk melakukan perencanaan teknisnya apa, RAB-nya apa. Jadi nanti menggunakan pipa casing berapa, nanti menggunakan pompa submersible seperti apa, dan nantinya tap mount-nya, kemudian ada filter. Tentunya kita ada namanya sambungan rumah tangga SR ya Pak. Sambungan rumah tangga ini Pak yang harus kita prioritaskan terutama untuk masyarakat luas. Tetapi melihat dulu Pak dari lokasi yang mana yang mau dihibahkan Pak, ataupun diusulkan yang berdasarkan dari Kades ataupun dari masyarakat setempat. Seperti itu. Ketika perencanaan sudah selesai, ada namanya tim konstruksi Pak. Kami kebetulan dibagi menjadi dua tim ya Pak Robi ya. Kami ada di tim perencanaan, satu lagi di tim konstruksi. Nah, tim konstruksi inilah Pak yang membangun ya Pak ya, nantinya membangun terkait rencana lokasi titik-titik sumobor yang menyebar di 17 kabupaten kota. Tidak semua ya Pak, karena tergantung anggaran juga kan yang menyebar di Sumsel lah Pak, seperti itu.
5: Lalu setelah sumobor ini beroperasi, seperti apa peruntukannya bagi masyarakat?
6: Memang sejatinya memang untuk kegiatan sumobor ini salah satunya ya Pak untuk memitigasi terkait seperti sekarang kayak bencana ya Pak. Bukan bencana sih, mau kondisi alam lah ya, El Nino kan, seperti ini kekeringan di mana-mana kan ya Pak ya. Dan juga diprediksi ya ini akan sampai di awal 2007 ataupun sampai akhir Desember kan Pak, sehingga masyarakat sangat butuh sekali Pak air ini Pak untuk kehidupan sehari-hari, baik itu untuk mandi, kemudian untuk kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan sumobor ini yang sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat kita. Seperti itu sih Pak, singkatnya seperti itu.
5: Baik, terima kasih atas bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini Pak Rahman. Selamat pagi, selamat bertugas, salam sehat.
0: Pembrenger dari Palembang, kita sekarang menuju ke RRI Y Kanan.
7: Y besar, Y untung, mulai jadi Y Kanan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Y Kanan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Himbauan ini diberikan mengingat kondisi vegetasi yang kering diperkirakan masih berlangsung hingga menjelang musim hujan pada bulan Oktober mendatang. Rio Tanjung, RRI SP Y Kanan.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Y Kanan mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang masih kering dinilai mudah terbakar jika tidak diantisipasi. Kepala BPBD Y Kanan Sufrianto kepada RRI mengatakan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sembarangan selama musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki Oktober. Berdasarkan informasi BMKG, musim hujan akan mulai berlangsung secara bertahap pada Oktober hingga November. Meski hujan mulai diperkirakan turun, kondisi lahan kering tetap perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama saat melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
9: Terkait kemarau di Kabupaten Y Kanan dan ancaman karhutla, saat ini kita masih dalam fase kemarau. Insya Allah, berdasarkan informasi kami dapatkan dari BMKG, musim hujan akan berlangsung secara bertahap mulai Oktober sampai November. Namun ancaman karhutla masih ada di depan mata kita karena vegetasi kita masih cukup kering sehingga sangat mudah sekali terjadi kebakaran. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan ataupun saat membakar sampah agar lebih hati-hati, jangan di tempat yang terbuka.
8: Lebih lanjut, pihaknya juga meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke vegetasi. Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk menekan potensi karhutla selama periode kemarau. BPBD mengingatkan pencegahan kebakaran menjadi tanggung jawab bersama. Dari Y Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita berujuk ke stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hamilah, RRI Sungai Penuh.
1: Kesehatan Kota Sungai Penuh menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus, disusul Kumundebai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi menyebut, berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus, dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju ke RRI Lampung. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat belajar dan riset, tetapi juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan. Di Universitas Lampung, sejumlah gagasan mulai muncul untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya kampus agar memberikan manfaat yang lebih luas. Berikut laporan Nuriyah Novasari, RRI Bandar Lampung.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir...
5: Pendanaan operasional kampus selama ini masih banyak ditopang dari UKT mahasiswa. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber pendapatan lain yang dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono menilai kampus perlu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki agar tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. Menurutnya, aset kampus, layanan rumah sakit pendidikan, hingga hasil riset dosen dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan baru. Salah satu potensi yang disoroti yakni lahan hibah seluas 150 hektar di kawasan Kota Baru. Lahan tersebut dinilai dapat dikembangkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya menjadi ruang pembelajaran, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi kampus. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Lampung juga dinilai memiliki peluang untuk diperkuat melalui dukungan berbagai program kemitraan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan sekaligus mendukung pengembangan institusi.
4: Kita kalau hanya mengandalkan UKT, setahu saya ya, kalau tidak salah, hampir 100%, 90% ke atas, kita UNLA itu kan masih mengandalkan uang kuliah tunggal. Berarti dari mahasiswa, pembiayaannya dari sana. Nah, bagaimana kita mencari sumber-sumber pembiayaan?
5: Bakal calon rektor Universitas Lampung, Budiono mengatakan, perguruan tinggi perlu mencari sumber pembiayaan lain agar tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa. Budiono juga menyoroti pentingnya hilirisasi riset agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik. Menurutnya, kepakaran dosen dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk kerjasama yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Nureno Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung menerapkan sistem ganjil genap untuk mengurai antrian panjang pengisian Pertalite. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Negeri serumpun sebalai tanah.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetap.
3: Seluruh SPBU di Kabupaten Belitung mulai Senin 21 September 2026 menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU. Dalam penerapannya, kendaraan roda 2 dapat mengisi Pertalite pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan roda 4 pada tanggal genap. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat mengatakan sistem tersebut diharapkan memberikan jeda waktu pengisian bagi masyarakat sehingga antrian dapat berkurang. Joni mengatakan pemerintah daerah juga menyiapkan Pertamax sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan jadwal pengisian Pertalite.
2: PBU itu memang antrian cukup panjang. Kita carikanlah win-win solusinya. Memang ada inisiatif di beberapa SPBU yang mencoba itu dengan cara ganjil genap. Akan tetapi hari ini ya kita perkecil lah kemungkinan itu agar bisa pengisian nozzle-nya bisa lebih cepat, pengantrian juga lebih nyaman, juga untuk kebutuhan masyarakat juga tidak terganggu. Kita akan coba.
3: Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Belitung, Rafli Alhaq, mengatakan Pertamina mendukung penerapan sistem ganjil genap tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan Pertamina juga telah melakukan pengawasan terhadap SPBU, termasuk memberikan sanksi administratif, peringatan hingga penutupan bagi penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
4: Sesuai dengan arahan Pak Bupati dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan. Dan dari ranah kami sendiri memang Pertamina di lingkup pengawasan terhadap penyalur kami, kami sudah melakukan beberapa upaya seperti dengan melakukan pengawasan dengan memberikan sanksi baik berupa administrasi, peringatan maupun penutupan kepada SPBU, dan juga kami telah melakukan upaya pemblokiran nopol-nopol yang memang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian.
3: Pertamina juga telah memblokir nomor polisi kendaraan yang terbukti melakukan ketidaksesuaian dalam pengisian BBM. Terkait penambahan kota Pertalite, Rafli mengatakan hal tersebut bukan kewenangan Pertamina. Usulan penambahan kota akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rafli menambahkan penyaluran harian Pertalite di Kabupaten Belitung telah ditingkatkan sebesar 10%, sementara penyaluran Pertamax meningkat hampir 80%. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Kacabdin Wilayah 9 Bintuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Laporan reporter Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Dinas Pendidikan atau Kecabdin Wilayah 9 Bintuhan Saipul Asikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
2: Masih banyak kekurangannya. Cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
1: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembenahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bintuhan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya, penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 21 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ya

mana sejadah berada, selamat sore pendengar setia dari Sungai Penuh. Apa kabar Anda sore ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani aktivitas pendengar dimanapun berada. Ada yang baru pulang kerja, pulang sekolah, sedang berkendara, bersantai di rumah, atau mungkin masih sibuk dengan menyelesaikan pekerjaan Anda. Apapun itu aktivitasnya, semoga sore ini tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya semangat yang positif. Dan inilah Sungai Penuh Sore, ruang untuk kita menikmati musik sekaligus mendapatkan berbagai informasi menarik, mulai dari informasi daerah, nasional, hingga mancanegara. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dengan pendengar mengatakan kita di formasi 16.52 menit, tapi sebelumnya kita masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan kami ucapkan selamat sore untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selamat sore juga untuk Anda yang berada di mana saja berada, yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android Anda di RRI Digital. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Sungai Penuh juga ya. Pendengar, senang sekali saya kembali menemani pendengar di Sungai Penuh sore ini dengan musik dan juga informasi kembali. Dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang, yang masih berada di tempat kerja, sedang santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati sore bersama keluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan sore ini kita akan ngobrol santai pendengar, sambil ditemani musik pilihan dan tentunya berbagai informasi menarik, mulai dari informasi daerah nasional sampai dengan internasional. Kemudian ada tips menarik dan juga segmen mitos atau fakta. Dan juga kata-kata hari ini dan tentunya pesan khusus untuk seluruh pendengar RRI Sungai Penuh ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz.

Di mana sejadah berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedoh ya pendengar. Tentunya senang sekali bisa kembali hadir untuk Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, pernah gak sih kita merasa bahwa hidup ini kadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan? Nah, kita sudah membuat rencana, sudah berusaha juga, tetapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan harapan. Namun, sebenarnya hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan itu ya. Hidup juga tentang bagaimana kita menikmati prosesnya. Ada orang yang hari ini sedang berjuang mendapatkan pekerjaan, ada juga yang sedang berjuang membangun usaha, ada yang sedang berusaha menyelesaikan pendidikannya, dan juga ada juga yang sedang berjuang memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Nah, dan mungkin ada juga pendengar yang sedang berjuang diam-diam tanpa banyak bercerita kepada orang lain. Nah, pesan sederhananya adalah tidak apa-apa kalau langkah kita hari ini masih kecil, yang penting kita tetap bergerak. Karena terkadang perubahan besar dalam hidup justru dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Satu kebaikan hari ini mungkin terlihat sederhana, tetapi

bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Nah, pendengar, sekarang kita beralih ke informasi di daerah kita. Dan kita tentu berharap ya, aktivitas masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terus berjalan dengan baik. Sore ini seperti ini ya, sore hari seperti ini masyarakat mulai melakukan berbagai aktivitas termasuk perjalanan pulang setelah bekerja maupun aktivitas pendengar.

Dan untuk pendengar yang sedang berada dalam di jalan, mari tetap berhati-hati, jangan terburu-buru perhatikan kondisi jalan dan terutama keselamatan. Sementara dari tingkat nasional, berbagai informasi mengenai pendidikan, ekonomi kesehatan, lingkungan, teknologi hingga pelayanan masyarakat harus menjadi perhatian. Sedangkan dari dunia internasional, perkembangan teknologi juga semakin menarik ya untuk kita ikuti, di mana kecerdasan buatan atau AI kini semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, pekerjaan, layanan publik hingga membantu manusia mengolah informasi. Namun teknologi tetaplah alat, yang paling penting adalah bagaimana manusia menggunakan secara bijak, bertanggung jawab dan tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi pendengar, teknologi boleh semakin canggih, tetapi kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, berkomunikasi dan berbuat baik tetap tidak boleh ditinggalkan. Dan pendengar, tentunya mengatakan kita di 17:30 menit, kita hadirkan terlebih dahulu lagu kembali, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Kita masuk di segmen tips menarik sore ini. Di mana pendengar, buat pendengar yang sebentar lagi sampai di rumah, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat tubuh dan pikiran lebih rileks lagi. Pertama, setelah sampai di rumah, berikan waktu sejenak untuk beristirahat. Kedua, minum air putih yang cukup. Dan yang ketiga, jangan langsung sibuk dengan pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya. Ambil beberapa menit untuk menarik napas dan menenangkan pikiran. Yang keempat, kalau memungkinkan, luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga, karena terkadang yang kita butuhkan itu setelah melewati hari yang panjang bukanlah sesuatu yang mahal. Cukup rumah yang nyaman, makanan yang sederhana, dan orang-orang yang membuat kita merasa diterima. Dan satu lagi, jangan membawa semua masalah pekerjaan ke dalam rumah. Tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada masalah yang memang membutuhkan waktu tentunya.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: mandi. Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Jadi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Baik pendengar, di mana saja anda berada, dengan berakhirnya lagu The Sejarah Mungkin Berulang, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu Slow Rock untuk siang di sore hari ini. Terima kasih untuk anda yang tentunya masih setia bersama kami di RRI Sungai Penuh. Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengar anda semua, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Adik, mana sih ada berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Kita akan hadirkan salawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

الصلاة والسلام عليك يا مسيح.

الصلاة والسلام عليك يا من

حي على الصلاة.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Mendengar kembali di Sungai Penuh Sore dan mengantarkan kita di formasi 18:42 menit. Mendengar, salah satu hal indah dalam ajaran Islam adalah bagaimana kita diajarkan untuk menjaga hubungan dengan Allah sekaligus menjaga hubungan dengan sesama manusia. Terkadang kita menganggap ibadah hanya sebatas sholat saja, puasa saja, membaca Al-Quran atau berzikir. Dan terkadang kita juga menganggap ibadah hanya sebatas sholat, dan juga tentu padahal banyak aktivitas sehari-hari juga bisa bernilai ibadah, apalagi dilakukan dengan niat yang baik. Membantu orang tua, bekerja dengan jujur, membantu tetangga, menjaga kebersihan, berkata baik, bahkan memberikan senyuman kepada orang lain, semuanya merupakan bentuk kebaikan yang memiliki nilai positif dalam kehidupan seorang muslim. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kecil tidak berarti, bisa jadi sesuatu yang menurut kita sederhana justru memberikan manfaat besar bagi orang lain. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga lisan sebelum berbicara. Coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah perkataan kita hari ini ada benar? Apakah bermanfaat? Apakah akan menyakiti orang lain? Nah, kalau tidak perlu, terkadang diam justru menjadi pilihan yang lebih baik. Pendengar dari Sungai Penuh, mari kita jadikan sore ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Tidak harus suatu yang besar juga, mulai saja dari rumah, dari keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke segmen tips islami. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih dekat dengan nilai-nilai Islam, pendengar. Yang pertama, biasakan mengawali aktivitas dengan doa. Ketika akan makan, berpergian, belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya, jangan lupa berdoa dan memohon keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak harus langsung banyak, yang terpenting adalah membangun kebiasaan secara konsisten. Dan yang ketiga, biasakan bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, jangan hanya mengatakan beruntung, tetapi ingat bahwa setiap nikmat datang atas izin Allah. Keempat, jaga hubungan dengan keluarga. Sesibuk apapun kita, jangan sampai lupa menanyakan kabar orang tua, pasangan, anak, saudara, atau keluarga kita. Dan yang kelima, jangan meremehkan kebaikan kecil. Memberikan pertolongan, tersenyum, mengucapkan salam, dan membantu seseorang yang sedang kesulitan bisa menjadi bagian dari amal kebaikan. Dari pendengar, mari kita mulai dari hal-hal sederhana tentunya.

Pukul 18 lewat 45 menit. Sekarang waktunya mitos atau fakta. Ada berbagai informasi tentang Islam yang beredar di masyarakat, namun tidak semuanya benar dan memiliki dasar yang kuat juga. Dan salah satunya adalah anggapan kalau seseorang mendapatkan masalah berarti Allah sedang menghukumnya. Benarkah demikian? Nah, pendengar, jawabannya adalah tidak selalu ya. Dalam Islam, ujian dan kesulitan dapat memiliki berbagai makna. Bisa menjadi ujian kesabaran, pengingat kita, kesempatan memperbaiki diri, atau bagian dari ketetapan Allah yang hikmahnya belum kita ketahui. Karena itu jangan mudah menilai seseorang yang sedang mengalami masalah sebagai orang yang sedang mendapatkan hukuman dari Allah. Dan kita tidak mengetahui, pendengar, seluruh keadaan dan pelajaran hidup seseorang itu. Yang lebih baik adalah mendoakan, membantu dan memberikan dukungan untuknya, begitu. Dan berikutnya, mitos berikutnya, orang yang banyak harta pasti lebih disayang Allah. Ini juga tidak tepat ya. Jika dijadikan ukuran, harta bukan ukuran utama kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Islam mengajarkan bahwa manusia dinilai dari ketakwaannya dan amal kebaikannya. Jadi, pendengar, jangan mudah mempercayai setiap informasi keagamaan yang beredar. Untuk persoalan agama yang membutuhkan kepastian, mari merujuk kepada Al-Quran, hadis yang sahih, dan penjelasan ulama atau sumber keislaman yang terpercaya. Pendengar RRI Sungai Penuh, pendengar setia RRI Sungai Penuh di mana saja berada, kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita mengejar banyak hal untuk masa depan tetapi lupa menikmati nikmat hari ini. Padahal hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melihat keluarga, masih diberi kesehatan untuk beraktivitas, masih diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan, dan masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka sore ini mari berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan hati, kemudian ucapkan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang masih Engkau berikan kepadaku hari ini." Karena terkadang kebahagiaan bukan tentang memiliki semuanya. Kebahagiaan adalah ketika hati mampu menerima dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan.

Pendengar, dan ini dia kata-kata hari ini untuk pendengar dari Sungai Penuh. Di mana saja berada, tidak semua yang kita inginkan harus segera kita dapatkan. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita tentang sabar, syukur, dan percaya pada waktu yang terbaiknya. Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ada yang cepat mendapatkan apa yang diinginkannya, ada yang harus menunggu lebih lama. Yang penting adalah tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, menjelang penghujung Sungai Penuh sore ini, ada pesan sederhana untuk kita semua. Mari kita jadikan Islam bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan. Mari belajar menjadi manusia yang lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih ringan membantu, lebih hati-hati dalam berbicara, dan lebih banyak bersyukur. Kalau hari ini kita melakukan kesalahan, jangan merasa semua sudah terlambat. Selama Allah masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dan dari diri sendiri. Tidak terasa hampir 1 jam kita bersama dalam Sungai Penuh sore ini. Dan semoga berbagai informasi Islami, tips renungan, dan serta pesan yang kita hadirkan sore ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga lisan, jaga hubungan dengan keluarga dan sesama, dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah menjadikan dari Sungai Penuh sebagai teman dan aktivitas Anda. Saya Melavika tentunya menemani Anda dan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat ataupun juga sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta, atau juga sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat menempuh perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan 5 menit lagi perjumpaan kita kami akhiri. Tentunya pendengar, saat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan juga nantinya program acara lainnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Wendy Deciptra. Dan saya Melavika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan bisa menghibur Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai.
12: Ya.
11: Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak

0: yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
1: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
2: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Ahmad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
4: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
6: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
4: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
6: Iya, betul.
4: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu, ya, Pak?
6: Iya.
5: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
7: Nah, apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
8: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
9: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
8: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
10: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
11: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
12: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
11: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
10: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
13: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat dia air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tu orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena Tom pemarga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak kah?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja,
1: Iya, tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini, kakak.
1: Iya, Ade. Masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana, Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu, kakak. Itu kali apa, kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini, Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori, Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu, Ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini, betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini, setiap kali bawa ikan di sini, orang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai, dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh,
3: terus,
2: itu sudah.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
0: Jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang, tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi Ade.
0: Dorang
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kah Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Iyo.
2: Kita sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iyo, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
2: Iya.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iya. Ke kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu sutau ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adek. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang sutau. Jadi ade, Mansar itu udah sutau kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Bikin takut deh.
0: Itu lagi. Nah terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Bikin takut kakak.
0: Itu lagi.

0: lagi. Sedikit lagi sudah dua lar naik di atas penunggu ambulans ini. Cepat, kau cepat Dintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Dintar. Kau sabar. Sedikit lagi Bunda sampai di atas gunung sombunan sini. Dintar, cepat. Sedikit lagi. Terus gua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di gua di atas gunung sombunan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar.
0: Itu sudah insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya orang dua selamat dari badai besar ini, insan.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tompu kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Talekin Chai menghadirkan lagu-lagu

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Hai, saya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang becek.

0: Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jeget tor putih mbok.
2: Aduh, entuh anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noin mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus, pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
5: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
1: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
1: Apa kamu bilang?
6: Heh, dengar ya.
1: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
5: Dinda, tapi Dinda...
1: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
7: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwi, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini!
8: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
7: Hei, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa.

0: balik pementasan Barong Landung di Jabopura, suwut ngeling.
1: Nana mbok.
2: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sulawesi Tenggara,
4: tetap di udara.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu.

0: mu agama Islam pada Syekh Datuh Kapi.
1: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
1: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datuk Kafi.
3: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
3: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
3: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
5: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
1: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
1: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
6: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
1: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
6: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
1: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
5: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
1: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
5: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
6: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
5: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga ku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
5: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walangsungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya, menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
5: Ya, aku ingat. Waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
5: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
5: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas, menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
5: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
5: Kanda.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu, asisten produser Eli Yuliati, teknik Bayu Yudhantara, penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Peringatan. Mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayah Landam. Bahaya.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
7: Kamu juga cantik, Putri.
3: Ah!
8: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
7: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
9: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
8: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
9: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
7: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
8: Terus kita harus bilang wow gitu?
7: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
9: Siapa takut?
10: Are you ready? Fire!
8: Iya! Pusaran angin!
10: Bola api!
7: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
9: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali!
8: Iya, Pati Mangkunegara.
7: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
9: Ampun, ampun.
7: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati. Tolong, tolong Om Pati.
4: Oh, Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
10: Oh yeah.
4: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
6: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
6: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan bedanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
6: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta. Tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
6: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
6: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
6: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
11: Ya udah, Kak. Aku coba dulu ya.
6: Oke, Bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
6: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
6: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
6: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
6: Siap.
4: Dan kemudian.
11: Wah, makanannya mana?
6: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
6: Makanan?
11: Iya, kok gak ada?
6: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
11: Apa?
6: Dicuri.
11: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir sama lah dengan cerita ini.
6: Wah, orang kaya semua.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Ruang Rindu dengan Tembang Tali Hincai. Kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Baik, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Iluk Nian
0: Datuk, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, alhamdulillah. Sehat juga, Datuk.
1: Ah, ada kuasa lagu nih, Wendy.
0: Silakan tu.
1: Gunung Lumut deh.
0: Apa?
1: Gunung Lumut. Iya.
0: Okey tu. Salamnya tu sambil kita cari.
1: Ah, boleh kita salam ni karena itu perdananya.
0: Iyo.
1: Itu mulai aja kayak roh itu. Itu pelan-pelan. Nah, dapat salam dari Datuk. Jangan lupa bergabung pada malam ini. Juga mati tu yo, Pak Tua, Wali yo, galak-galaknya bergabung kita. Siapa lagi yang meramaikan RRI semua benar kepada kita-kita.
0: Benar sekali, Datuk.
1: Apa lagi mulai ini bergabung. Ada juga baiklah di Gambi. Ayo mbak bergabung kita dengan lagu-lagu Kerinci. Dan juga Putera Gunung Kunyit, Putera Dewa. Dan ada yang dari Petang Merangin, Betonya Meriman. Putera Irpane, dari Bilang Lima juga dapat salam. Ada rekan-rekan Batu yang ada di perladangan di Sakun. Ya, Betun Arapik. Ayo bapak rapa ni, hari juga hari ni. Kau kalau kita pasal lah.
0: Iya.
1: Ayo, jangan kayu tidur lah. Ini dan ngai radio hari. Kalau boleh langsung bapak bung lah awal tu. Jangan malu-malu. So nomornya itu penyiar terus ngetok. Jangan kayu cekat begitu. Ayo, ada nada juga sebelah selatan itu. Yang dari Lolo, Kerman, Tanjung Siam Lumpur, yang di tengah Gunung Kunyit, Kunyit Putih ada juga, silakan bergabung lah. Itu adalah lagu dari penyiar yang Mas Wendy yang berada di Stadion Singapura. Dan untuk kru-kru RI, Mamut ada situ, Dekah.
0: Aduh, ini monitor beliau.
1: Oh, monitor, ya, Mamut juga dapat salam. Apakah sudah makan?
0: Barusan sudah. Barusan sudah beliau makan.
1: Oh gitu. Ya, ketemu dengan Datuk belum lagi.
0: Sudah disampaikan tuh kemarin nih.
1: Iya. Untuk itu sudah mungkin Datuk sudah ada urusan ke sana.
0: Iya, cuaca sedang kurang elok juga nih, Datuk.
1: Oh gitu ya. Ya, ada lagunya nanti.
0: Ada, Datuk. Dari duet lagu itu, Datuk.
1: Hah?
0: Lagu duet itu kan? Zulhari itu, dan...
1: Itu, Gunung Lumut.
0: Gunung Lumut, Zulhari ya. Dan Ilas Niyati.
1: Nah, ya. Kalau ada persalam, malah yang monitor boleh di malam. Ya, dan monitor dan pabagian. Ya, terima kasih itu nanti.
0: Okey, Datuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Datuk Sako masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silahkan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11 78 70 9670.

0: baik, kita coba terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan siapa? Putus-putus.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Halo, Pauni.
0: Yo.
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Putra Gunung Kunyit, putus-putus suaranya tadi itu.
1: Ya, sinyal.
0: Iya, lagi di mana nih Putra Gunung Kunyit? Ladang.
1: Masih di kantor hijau di Desa Mas Go.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Di peradangan.
0: Di peradangan. Oke, Putra Gunung Kunyit, silakan request lagu apa nih?
1: Lagunya lagu gitu, lagu Kincai ya.
0: Lagu Kincai gitu malam nih.
1: Gulai licit.
0: Gulai apa?
1: Gulai licit.
0: Gulai licit, entah gulai cebedak tadi. Gulai licit. Gulai licit, licit apa? Putra Gunung Kunyit.
1: Andi Lala.
0: Apa?
1: Andi Lala yang bawanya.
0: Oke, gulai licit. Salam-salamnya silakan.
1: Salam sama sekali, Tukang Odi. Sehat,
0: sukses
1: selalu.
0: Amin.
1: Selanjutnya kembali salam untuk orang tua kita tadi. Datuk di Sako, di Tamiai. Putra Air Panas. Putra Dewa. Mulio. Eka di Jambi. Mawar Merah di Masko. Salam. Jogja sehat, sehat selalu. Semuanya dapat salam aja, anak Bang Undi.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat, terhibur hendaknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Gunung Kunyit masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika udah lama enggak mengudara. Udah lama kemana aja?
1: Ada sih, terkadang tidur.
0: Oh, tidur.
1: Terkadang lewat.
0: Terkadang lewat. Oke. Sehat lo ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Mas Andy juga apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Apa namanya, di Sungai Penuh udah mulai hujan atau belum?
0: Udah nih, lagi nih, ini aja lagi hujan nih. Jambi udah hujan? Hujan. Sedang hujan nih.
1: Ya ampun, di Jambi belum. Tapi ada sih sebagian udah sih.
0: Ini di Sungai Penuh lah, di Kerinci nggak tahu lah ya. Kalau di Sungai Penuh udah 3-4 hari ini hujan terus.
1: Oh, makin dingin enggak?
0: Enggak, tapi siangnya panas.
1: Mm-hmm. Tapi anak-anak sekolah daring atau tetap sekolah?
0: Sempat daring satu hari karena udah hujan kan?
1: Ya.
0: Ya udah hujan, jadi sekolah udah dibuka lagi.
1: Oh, kalau di Jambi masih sih daring.
0: Ya karena nggak ada hujan itu.
1: Iya. Mm-hmm. Biarlah untuk Mas Benji lah.
0: Apanya?
1: Hujannya dulu ya.
0: Iya. Iya, yang dari Jambi kan sampai sini.
1: Iya. Kabut asapnya
0: iya,
1: sampai ke atas.
0: Benar.
1: Ke atas gelas.
0: Mm-hmm.
1: Berasap ya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya Mas Fendi.
0: Silahkan.
1: Nah, lagunya apa ya? Tilain-tilain.
0: Tilain-tilain udah tadi pembuka. dari Ike kan? Ike Nurjanah kan?
1: Masih Bang Adi.
0: Hah?
1: Masih monitor Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Iya. Mm. Ih, jadi lupa deh. Tunggu dulu. Mm-mm. Aku buka WA dulu ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Apa namanya tuh? Kemarin ada minta lagu sih. Mm-mm. Katanya sih lagu Kincai.
0: Mm-mm.
1: Dari siapa namanya, Mbak Mela.
0: Mm-mm.
1: Tunggu sebentar. Merwes. Lupa sih namanya apa sih. Tunggu dulu.
0: Mm-hmm.
1: Apa namanya? Kudomema Munarai.
0: Apa? Kudo?
1: Kudomai Marunai.
0: Kudomai Marunai.
1: Iya, itu lagu Kincai katanya.
0: Iya, judulnya yang benar aja itu. Kudo main marina.
1: Tapi kok kayak lagu Minang gitu ya.
0: Judulnya salah mungkin. Tapi, tuh
1: waktu siang-siang Mai Manurai.
0: Mai Munarai.
1: Iya enggak. Iya.
0: Mai Munarai.
1: Iya ya, kan? Bener.
0: Bentar. Mai Munarai bentar.
1: Iya, enak sih lagunya. Kan siang-siang kalau jam istirahat kan monitor, nyempetin monitor.
0: Di situ apa judulnya, Mbak Ika?
1: Nah kan sudah kembali deh, sudah terkunci. Tunggu sebentar. Ya benar.
0: Mai Munarai apa Majau Kincai?
1: Mai Munarai.
0: Mai Munarai. Siapa
1: tuh?
0: Nah. Ntar kita cari ya.
1: Iya.
0: Ada pilihan lain?
1: Ada lagunya.
0: Ntar dicari.
1: Oke lah, sambil salam-salam kali ya.
0: Iya boleh.
1: Iya, berdatuk sako. Ya, berdatuk sako. Pak kabar berdatuk sako. Putra air hangat, putra jahe merah ya. Putra air panas. Ini juga ya, semoga sehat selalu Mbak Fitoyo juga, Pak Waluyo, putra Mugo-Mugo ya. Terus putra Lilipan, bapak kita yang di situ Mbak Mahmud, sehat selalu kan?
0: Sehat, alhamdulillah, beliau selalu sehat.
1: Alhamdulillah kayaknya. Kemarin ke Jambi.
0: Iya, pas hari radio itu. Baiklah, datang ya?
1: Gak datang tahun ini, gak bisa gabung.
0: Oh gitu.
1: Iya. Gak apa-apa sih, yang penting acaranya lancar. Udah lagunya ada?
0: Gak ada nih Mbak Ika, salah judulnya mungkin ya. Maimunara itu mungkin apa bukan judulnya jadinya? Mungkin dong. Iya, kayaknya bukan.
1: Kudo Mai.
0: Hah?
1: Munarai.
0: Apa?
1: Sudah ganti lah.
0: Ganti boleh ganti lah. Ribet aman.
1: Jadi malu.
0: Iya.
1: Cuman apa sih lagu Kinto sih? Nah, gak
0: sulit
1: apa.
0: Mana nih?
1: Lagu boleh lagu Jambi gak sih?
0: Kerinci lah. Kan kan tali kincai bukan Melayu Jambi.
1: Oke gitu ya. Sudahlah aku serahkan sama Mas Wendy lah.
0: Oke sih. Akhirnya akhirnya menyerah ya.
1: Akhirnya menyerah.
0: Iya oke, diterima.
1: Iya, terkadang kan kita monitor lagunya enak gitu kan. Apa sih judulnya gitu, tapi enggak paham. Udah mau kacang kan.
0: Iya, cari-cari di YouTube kan lagu Kerinci apa yang enak dicatat kan.
1: Iya. Pokoknya ikut Bella sama Mas Wendy.
0: Oke, siap.
1: Iya, oke. Batas ini tetap semangat ya. Oke, sehat dan sukses selalu. Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sih, asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat lho pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas?
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Walafiat. Namun dia, apa kabar?
0: Sehat. Putra Air Panas sudah ngupai.
1: Mas. Ngopi dah.
0: Apa ngeyo?
1: Ngopi.
0: Hah?
1: Minum teh,
0: oke. Okay. Minuman sehat ya?
1: Ya, kesehatan.
0: Pokok teh dan cucuk. Oh, iya. Okay. Ya. Sip. Oke, okay, Putra Air Panas, silakan mau request lagu apa nih?
1: Lagu, minta lagu malam ini yang berjudul Limau Manis.
0: Limau Manis?
1: Iya, dari Ika Diana.
0: Limau Manis, Ika Diana. Limau Manis, lima purut nih?
1: Limau Manis.
0: Limau purut, aduh gue, Ika Diana juga
1: limau
0: nih.
1: Limau purut, aduh juga, tapi kali ini Limau Manis.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya mau nih.
0: Silakan.
1: Yang pertama sekali untuk Bang Windy sendiri yang sedang bertugas, selamat bertugas, semoga sukses segalanya.
0: Amin.
1: Dan semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam rahmat Allah SWT adanya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk orang tua kita Datuk Sako, terima kasih. Dan kembali salam dari beliau tadi, aku memonitor salam beliau tadi juga. Salam, kembali salam untuk Putra Gunung Kuning. Juga selamat malam dan semoga sehat walafiat adanya. Juga untuk Eka di Jambi, untuk Mama Eka, Mbak Marlina, dan juga bunda ini, Putra Perumpe dan juga Putra Dewa. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali semua penggemar dan pencinta RI Sungai Penuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya dan selalu kompak di udara hendaknya.
0: Amin.
1: Nah, dan atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, iya,
1: lupa tadi Datuk Sako.
0: Iya, mengah dia itu nanti.
1: Iya, Datuk Sako. Semoga beliau ke dalam keadaan sehat. Terima kasih atas salam beliau yang aku tadi.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kita berada di bidang limau, dekat dengan dia, tapi tidak pernah bertemu.
0: Dekat, jauh terasa dekat.
1: Tapi walaupun jauh di mata, tapi tidaknya dekat di hati.
0: Dekat di hati, ya benar.
1: Iya. Itulah, selamat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, silakan kami tunggu partisipasi Anda.

0: berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Pak Undi.
0: Iya, dengan Mbak Marlina.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Undi, apa kabar?
0: Sehat, jam segini belum tidur Mbak Marlina.
1: Lagunya mau request lagu Malam Menimpo.
0: Apa? Apa judulnya?
1: Malam Menimpo.
0: Malam? Malang Menimpo.
1: Iya.
0: Menimpo, oke. Salam-salamnya.
1: Salam pertama untuk Pak Undi lagi juga, semoga sehat selalu. Terusnya untuk Datuk Sarko.

0: waktu terakhir panas. Terima kasih salamnya tadi. Putra Gunung Kuning, Itai Wadi Jambi, Polio, Putra Plompe, Putra Jambi. Pokoknya semua lah ada kesalahan dari Merlina.
1: Oke.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Merlina masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

Baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Iya, baik, jangan tentu bergabung. Berikut kami putarkan beberapa tali kinca untuk Anda di malam hari ini.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah Sungai Penuh malam ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

bisa kayak instan. Menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 21 September 2026. Bersama saya Wendy Decitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh pulau Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz. Menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti edisi 22 September 2026. Saudara dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pernah dijumpai, ada sepasang suami istri yang suka menceritakan hal hubungan suami istri kepada orang lain. Perbuatan yang demikian itu dalam ajaran Islam sangat dicela. Karena, pertama, orang itu telah membuka rahasia yang seharusnya ditutup. Kedua, menceritakan rahasia tersebut mendorong orang yang mendengarnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itu, Rasulullah melarang umatnya menceritakan rahasia keluarga, khususnya hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, "Sesungguhnya, seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah ialah seorang suami yang menceritakan atau membicarakan masalah-masalah seksual dengan istrinya. Begitu juga seorang istri dengan suaminya, kemudian menceritakannya kepada

0: Ya, beberingan kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Ulama ini, ulama itu, maka algoritma itu akan membantu, akan memunculkan hal yang ada, yang pernah kita lihat. Maka jangan hanya bertanya apa yang diberikan algoritma kepada kita, tetapi tanyakan apa yang selama ini aku berikan kepada algoritma itu sendiri. Karena apa yang sering kita lihat perlahan dapat mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang sering kita dengar perlahan dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan apa yang terus kita ulang perlahan dapat membentuk kebiasaan. Maka Allah mengajarkan kita untuk memilih informasi yang benar, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Yang orang sering orang gunakan itu bertabayun. Nah, maka ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Karena setiap pagi mungkin bukan hanya matahari yang menyambut kita, tetapi juga notifikasi pesan WhatsApp di dalam grup dan lain segala macamnya, notifikasi Facebook, apalagi sekarang ada yang namanya Happy Pro ya, Instagram, TikTok, di YouTube, berita, dan dalam berita, dalam media sosial itu ada di kolom komentar dengan berbagai macam informasi. Maka tidak semua yang muncul di layar kita adalah kebenaran. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang banyak dibagikan itu layak dipercaya. Tidak semua yang disampaikan dengan suara yang meyakinkan berarti memiliki ilmu. Maka Islam mengajarkan tabayun. Periksa sebelum percaya, teliti sebelum menyebarkan, pikirkan sebelum berkomentar. Karena satu jari bisa menyebarkan kebaikan, tetapi satu jari yang sama juga bisa menyebarkan fitnah. Maka apa peran ulama di tengah derasnya arus informasi? Disinilah peran ulama dan para pendakwah menjadi penting. Ulama bukan sekedar orang yang berbicara, pandai berbicara. Ulama bukan sekedar orang yang sering muncul di layar media sosial dengan videonya dan lain segala macamnya. Tetapi orang yang memiliki ilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita tidak mengetahui sesuatu, jangan malu untuk bertanya. Tapi kalau kita bertanya dengan media sosial, dengan YouTube dan lain segala macam, pastikan referensi atau ulama atau tokoh yang kita lihat itu adalah benar-benar teruji kesahihan dari ilmu yang dia peroleh. Maka termasuk dalam persoalan agama, jangan hanya mencari jawaban dari apa yang paling cepat muncul di mesin pencarian. Misal kita ketik di YouTube pencarian tentang ini, atau ada yang sekarang yang lebih sering digunakan tuh adalah AI atau ChatGPT misalnya. Maka itu harus ada penjaringan terlebih dahulu. Maka carilah orang yang memiliki ilmu, karena mesin pencarian dapat memberikan informasi, tetapi guru memberikan pemahaman. Ya, mesin dapat menunjukkan banyak jawaban, tapi seorang guru membimbing kita memahami mana yang benar, mana yang keliru, mana yang sesuai dengan keadaan, dan mana yang membutuhkan penjelasan lebih dalam. Maka jangan sampai kita lebih mengenal algoritma daripada Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Pro 1, ada sebuah renungan yang mungkin terasa sederhana, yang semoga renungan ini bisa membekas di dalam hati kita dan kehidupan kita sehari-hari, terkhusus untuk masyarakat di Provinsi Jambi. dan kita yang berada di kota Jambi. Maka kita tahu bagaimana cara mendapatkan banyak like dalam istilah media sosial. Kita tahu bagaimana membuat sebuah video menjadi viral dengan hashtag, menandai, dan lain segala macamnya. Kita tahu kapan harus mengunggah sesuatu agar banyak orang melihat. Kita tahu siapa yang sedang populer, maka sering orang ingin mendapatkan like, mencantumkan video ini, ada sesuatu kejadian kecelakaan, dan lain segala macamnya, membuat itu lebih untuk viral, dan lain segala macamnya. Maka, apakah kita tahu kapan waktu terbaik untuk bersujud kepada Allah? Nah ini menjadi renungan bagi kita bersama-sama. Ya, kita hafal banyak nama akun, tetapi apakah kita mengenal nama-nama Allah? Kita hafal lagu yang sedang viral, tapi apakah kita masih menghafal ayat-ayat Al-Quran? Atau hafalan kita cuma berada pada keluarga kul saja? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, yang agak panjang dikit, qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi ya, kita tidak hafal dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kita mampu menatap layar selama berjam-jam dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa terkadang 5 menit membaca Al-Quran terasa begitu berat? Inilah pertanyaan yang perlu kita jawab, bukan dengan lisan, tetapi dengan perubahan. Maka media sosial bukan musuh yang perlu dijaga. Ya, media sosial bukan sesuatu yang menakutkan, tapi apa yang perlu kita jaga adalah hati kita. Teknologi bukanlah musuh sebenarnya. Nah, telepon genggam bukanlah musuh. Media sosial juga bukan sesuatu yang otomatis buruk. Semua itu hanyalah alat. Pisau dapat digunakan untuk memasak, tetapi juga bisa untuk melukai. Air dapat menghidupkan tanaman, tetapi air yang berlebihan juga dapat menenggelamkan. Begitu pula teknologi. Ia bisa menjadi jalan menuju pahala, tetapi bisa pula menjadi jalan menuju dosa. Dengan satu telepon genggam, kita dapat membaca Al-Quran. Kita dapat mendengarkan kajian. Kita dapat mengingatkan saudara untuk sholat. Kita bisa mengingatkan saudara kita untuk bersedekah melalui keluarga terdekat, orang tua, sahabat, atau menyalurkannya lewat basnas misalnya. Nah, kita dapat menyebarkan ilmu, kita dapat menghibur orang yang sedang sedih, tetapi dengan benda yang sama, kita juga bisa mencaci maki, kita juga bisa memfitnah, menghina, menyebarkan berita palsu, video yang belum jelas karena dipotong-potong oleh orang. Atau malah yang saat sekarang ini yang sering kita lihat, orang-orang hanya ingin mendapatkan sebuah gift, mawar, donat, paus, dan lain segala macamnya. Mereka membuka aurat atau melihat sesuatu yang tidak diridhoi. Maka masalah bukan semata-mata pada teknologi atau algoritma. Masalah ada pada siapa yang menggenggam sesuatu tersebut. Maka jari-jari kita suatu saat akan dipinta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dengar akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lihat akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita simpan dalam hati akan dipertanggungjawabkan pula. Lalu bagaimana dengan

0: saja, tapi carilah dengan sumber yang mampu memberi penjelasan. Semua itu tidak hilang begitu saja di hadapan Allah. Mungkin kita menghapusnya dari layar, tetapi belum tentu terhapus dari catatan amal baik kita. Maka setiap postingan kita hari ini adalah jejak. Kita sering berpikir, ah cuma komentar, cuma bercandaan, cuma membagikan. Ya, semua orang juga melakukannya, itu menurut kita. Tetapi bisa jadi, sesuatu yang kita anggap kecil menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, satu ayat yang kita bagikan, satu nasihat yang kita tulis, satu orang yang kita semangati, satu orang yang kita ingatkan untuk sholat, mungkin menjadi amal yang terus mengalir. Mungkin ada masanya kita sudah tertidur, tapi doa dan amal kebaikan kita terus mengalir. Di mana jalannya? Ketika nasihat kita, ketika perbuatan kita itu menjadi sebab bagi Allah terus tersenyum melihat kita walaupun kita dalam keadaan tertidur. Maka hadirin rahimakumullah, maka nasihat saya terakhir untuk kita semua dan khususnya para orang tua, anak-anak kita lahir di zaman yang berbeda. Mereka tumbuh bersama layar yang itu kita yang memberinya. Mereka belajar dari internet, tambah lagi sekarang khususnya di kita Provinsi Jambi melalui PJJ ya, pelajaran jarak jauh. Maka melalui pelajaran jarak jauh ini harus kita kontrol juga. Mungkin anak kita anggap belajar, tapi malahan melihat sesuatu yang tidak baik yang berada di dalam handphonenya. Maka gunakan handphone untuk sesuatu yang Allah sukai. Jangan hanya mengawasi berapa lama mereka memegang telepon. Ajarkan juga kepada mereka apa yang mereka lihat adalah kebaikan yang itu nantinya akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini, mari kita membuat sebuah kebiasaan kecil. Sebelum membuka media sosial, setelah bangun tidur, bukalah Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum membaca ribuan komentar manusia, bacalah beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya rasa,
1: Mas,
0: penjelasan singkat.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah sekali, ini adalah pengingat bagi kita semua, apalagi memang di era serba digital saat ini ya Ustadz. Sebelumnya kita break sejenak. Untuk anda pendengar yang ingin bertanya nanti di line telepon, kami persilakan 0811-6707-8850. Kita break sejenak, kami akan kembali pendengar setelah yang berikut ini.
2: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual beli yang demikian itu termasuk penipuan.

Promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."

0: Pendengar, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, line telepon 0811-6707-8850. Sepertinya di line telepon sudah ada yang mau bergabung. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Waam di Senau.
0: Waam di Senau.
1: Ya.
0: Waam, silakan pertanyaannya kepada Ustaz.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini agak melenceng dari tema.
0: Boleh.
1: Ini mengenai orang operasi jantung.
0: Operasi jantung.
1: Iya, jadi operasi jantung itu cangkok di patengeri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau dia meninggal nanti kemana itu hukumnya?
0: Oh, baik.
1: Ya, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bukan seputar tema, karena juga di ujung kebersamaan kita, boleh singkat Pak Ustadz untuk jawabannya.
2: Ulang gimana?
0: Beliau bertanya, ada seseorang yang memasang ring di jantung. Nah, ketika meninggal ini bagaimana hukumnya begitu?
2: Oh iya. Maka kalau yang demikian, ring atau yang sering disebut stent koroner kalau nggak salah itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Pada umumnya itu tidak perlu dilepas setelah orang itu meninggal.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau dia meninggalkan otomatis kan untuk dibuka lagi tuh.
0: Yeah.
2: Dibuka lagi, operasi lagi kan nggak perlu. Maka terutama jika jenazah itu akan dimakamkan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, stent beberapa di dalam pembuluh darah jantung dan merupakan implan kecil yang biasanya tetap berada di tempat. Maka hal yang demikian itu tidak perlu dilepas ketika meninggal dunia. Itu Mas.
0: Baik, terima kasih. Ini sepertinya ada masih pertanyaan, tapi boleh secara singkat saja Ustadz nanti ya jawabannya, soalnya di ujung kebersamaan. Selamat pagi Bunda. Halo, assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda silakan pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan gini, iya Pak Ustaz.
0: Mm-hmm.
3: Yang saya tanyakan Pak Ustaz, mungkin di luar tema juga.
0: Iya.
3: Yang ciri-ciri orang munafik itu yang bagaimana?
0: Orang gimana Bu? Bunda?
3: Ciri-ciri orang munafik.
0: Munafik, baik.
3: Iya, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Ini mungkin masih bingung Ustadz, boleh nih. Ciri-ciri orang munafik.
2: Iya, baik. Terima kasih Bunda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih. Ada tanda-tanda orang munafik itu, yang pertama apabila ia berbicara yaitu dusta. Yang kedua apabila berjanji yang mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Maka tiga perkara tersebut yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim, maka orang yang sering berdusta dalam berbicara itu tergolong orang yang munafik. Nah, orang yang sering mengingkari janji itu juga orang munafik, dan orang yang sering berkhianat dalam arti kata ketika diberi amanah mereka tidak menempatkan amanah itu dengan sebaik mungkin. Nah gitu. Maka siap orang yang demikian itu tergolong dengan orang yang munafik itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz, karena memang udah di ujung kebersamaan seperti ini tidak banyak pertanyaan yang bisa kita terima. Sebagai penutup, kesimpulan untuk tema kita di pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena keterbatasan waktu ini rasanya banyak lagi yang bisa kita diskusikan sambil sama-sama kita belajar. Tapi dari tema kita pada pagi hari ini, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa nasihat agama itu sekarang tidak seperti dahulu ya. Kita mencari guru harus ke sana ke sini. Kita bisa menggunakan teknologi, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi carilah guru, dalam arti kata walaupun kita menggunakan teknologi dengan algoritma, dengan kemampuan kita sangat sekarang ini, carilah sesuatu tersebut yang sumbernya benar-benar benar-benar sumber tersebut sahih gitu. Supaya apa yang kita pahami itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita tersesat. Maka kalau di dalam surah Al-Fatihah itu ada ihdinash shiratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, maka selain jalan yang lurus sampai pada tujuan itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Maka gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Hormati para ulama yang masih ada di sekitar kita. Ulama itu bukan sekedar orang yang sering muncul di dalam televisi dan lain segala macamnya. Tapi ternyata orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut kita ke jalan kebaikan. Karena mereka warisan.
0: Baik. Baik. Ustaz?
2: Iya. Iya.
0: Ya,
2: Mas.
0: Ada lagi?
2: Ya. Itu saja, saya
0: kira. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Jarwansyah untuk penjelasannya di pagi hari ini tentang tema kita ulama di era digital ketika nasihat agama bersanding dengan algoritma. Dan ini yang perlu digarisbawahi, hati-hati menerima informasi melalui media sosial. Ini apalagi tentang agama ya Ustadz, yaitu harus disaring kembali.
2: Ya, izin tambah sedikit Mas, karena sekarang ini sudah berbagai macam ulama.
0: Betul.
2: Ulama YouTube juga ada, ulama TikTok juga
0: benar,
2: ingin viral, mendapatkan keuntungan dari media sosialnya. Segala sesuatunya mereka potong, mereka bagikan. Mereka potong, mereka bagikan. Gitu.
0: Baik.
2: Nah, sekarang contohnya ada juga yang menggunakan sudah bahasa semut dan lain segala macamnya.
0: Benar. Yang bisa mengerti bahasa binatang begitu ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Sulaiman saja tidak seperti itu.
0: Baik. Ya. Karena memang sempat juga saya melihat hal tersebut ya Ustadz ya, itu karena boleh dikatakan secara tidak langsung ini sudah banyak pengikutnya, bahkan mereka mempercayai hal itu begitu. Terima kasih Ustadz untuk mengingat bagi kita semua. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan tema yang lainnya. Ustadz selamat beraktivitas, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitasnya kembali. Dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Kita tutup dulu untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan warta berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan warta berita daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: Kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA di Kota Sungai Moro meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut. Pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya, Citra Wulandari. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA di Kota Sungai Poro meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Data Dinas Kesehatan Kota Sungai Poro menunjukkan kasus ISPA tertinggi tercatat di wilayah Kota Baru sebanyak 247 kasus. Disusul Kumundebai 175 kasus dan Tanah Kampung 105 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Poro Gunardi menyebut berdasarkan kelompok umur, kasus terbanyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas sebanyak 191 kasus. Selanjutnya, kelompok usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA didominasi laki-laki sebanyak 680 kasus atau 60%, sedangkan perempuan tercatat 479 kasus atau 40%. Gunardi menghimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan untuk mencegah ISPA.
2: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kabut asap ini. Itu yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Poro. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Poro.
1: Masyarakat juga disarankan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, atau sesak napas dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut. Pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Laporan Muhammad Desman.
3: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Poro dan juga Kabupaten Kerinci.
4: Terus masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
3: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Poro. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tak hanya ISPA, penyakit diare dan radang, selaput mata juga alami kenaikan selama kabut asap di Kota Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
5: Kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi tidak hanya meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat juga diminta waspada sejumlah gangguan kesehatan lain, diantaranya diare dan radang selaput mata. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rine Kartika, mengatakan Kondisi lingkungan selama kabut asap dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai keluhan kesehatan. Selain gangguan pada saluran pernapasan, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi mata yang dapat mengalami iritasi akibat paparan asap dan partikel di udara. Gangguan kesehatan lain seperti diare juga perlu diantisipasi, terutama dengan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.
6: Kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah pertama itu memang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua diare akut. Nah juga ini kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya dan banyak debu. Terus yang ketiga tuh radang selaput mata itu, konjungtivitis.
5: Rini Kartika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika harus berpergian. Kebersihan tangan, makanan, serta lingkungan juga perlu dijaga untuk mencegah munculnya penyakit yang berhubungan dengan kondisi lingkungan selama periode kabut asap. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang tidak kunjung membaik. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilitas harga pangan. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Perum Bulog Kanwil Jambi memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya stabilisasi harga pangan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Mujazzad Pakihudin mengatakan, saat ini stok beras medium yang digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan berada di kisaran 2.500 ton. Selain stok yang tersedia di gudang, Bulog Jambi juga masih menunggu pasokan sekitar 9.400 ton yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, total stok beras yang diproyeksikan tersedia mencapai 11.968 ton. Selain beras, Bulog juga meyakinkan ketersediaan komoditas lain seperti minyak goreng, gula, tepung, dan lainnya.
9: 5 kantor cabang kami dan kantor Kanwil, di mana stok beras medium kita yang untuk SPHP dan bantuan pangan, untuk stok per hari ini ada sekitar 2.500 ton dan masih ada yang dalam perjalanan akan masuk sekitar 9.400 ton sehingga total nanti stok kita ada di angka 11.968 ton. Kemudian untuk beras komersial kita punya, kemudian ada jagung 201 ton 912 kilo, kemudian ada gula 6 ton, ada minyak goreng kita sekitar 528 ton, kemudian ada tepung terigu sekitar 500 kilo dan komoditi gabah.
8: Menurutnya stok tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan beras sekaligus mengendalikan harga di tingkat konsumen. Bulog Jambi secara rutin menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar dan pedagang pengecer. Rata-rata penyaluran mencapai sekitar 150 hingga 200 ton per harinya. Dijelaskan, beras SPHP tersebut disalurkan Bulog kepada para pedagang dengan harga Rp11.300 per kilogramnya. Selanjutnya, pedagang diharapkan menjual pada konsumen sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ahmad memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun minyak goreng dan komoditi lainnya. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh buka hotline pengaduan haji dan umroh. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan. Berikut laporan Tatik Wijaya.
10: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan hotline pengaduan yang dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Pusat jika mengalami kendala ataupun masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh, termasuk jika ada masyarakat yang menjadi korban travel umroh. Kabid Bina Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Mas Di kemarin mengatakan, masyarakat dapat memonitor progres dari laporan ataupun pengaduan yang disampaikan ke hotline tersebut. Jika dari pengaduan yang masuk nantinya ada yang berkaitan dengan Provinsi Jambi, maka pihak Kemenhaj Pusat akan meneruskannya kepada Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti. Namun lanjutnya, sejak diluncurkannya hotline tersebut pada pertengahan September lalu, sejauh ini masih belum ada pengaduan yang masuk melalui hotline yang berasal dari Jambi.
11: Untuk hotline, manfaatkan nomor yang sudah disampaikan oleh Kementerian Haji Pusat untuk pengaduan-pengaduan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena itu sudah banyak manfaatnya, yaitu pengaduan-pengaduan yang sudah ditampung oleh Kementerian Haji Republik Indonesia. Dan nanti bila terkait dengan daerah kita, maka akan ditindaklanjuti dan dipantau oleh Kementerian Haji dan Umroh di Provinsi Jambi.
10: Dibukanya hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh menjadi kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengaduan terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Kehadiran hotline ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umroh. Laporan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan. Tati Wijaya melaporkan dari RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kompetisi yang mempertemukan 41 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci tersebut juga menjadi wadah bagi pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat silaturahmi. Laporan Asep Sanjaya.
12: Guna mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kemampuan pemain sepak bola di Kabupaten Kerinci, maka Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menggelar turnamen Bupati Cup 2 tahun 2026 yang berlokasi di lapangan sepak bola Desa Penawar. Turnamen tersebut berlangsung mulai dari tanggal 15 September hingga 9 November tahun 2026 dan diikuti sebanyak 41 tim sepak bola dari berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci. Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup 2 Herman Toni mengatakan, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan antar tim, namun turnamen juga menjadi wadah bagi para pemain untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat hubungan antar pemain dan klub sepak bola di Kabupaten Kerinci. Herman Toni menyebutkan panitia menyiapkan total hadiah sebesar Rp35 juta. Hadiah tersebut diberikan kepada juara pertama hingga juara keempat, termasuk penghargaan bagi pemain terbaik.
13: Seluruhnya 41 klub. 41 klub yang terdiri dari, kalau kita hitung pemainnya itu 820 orang. Nah, pemainnya 41 klub.
14: Semuanya di Kerinci, Bang, ya?
13: Semuanya Kerinci, tapi boleh 3 orang pemain dari luar Kerinci boleh.
14: Nah, ini untuk jadwalnya sendiri, Bang, berapa lama, Bang?
13: Kita jadwalkan mulai kemarin sampai dengan tanggal 9 November. Nanti insya Allah penutupannya itu dalam rangkaian ulang tahun kabupaten. Nah, penutupan 9 November insya Allah. Kalau total hadiahnya 35 juta total hadiah. Juara 1 sampai juara 4 ada juga pemain terbaik.
12: Ia berharap pelaksanaan Bupati Cup 2 dapat berlangsung sportif dan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain, sekaligus mendorong munculnya bibit sepak bola baru dari Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA di Kota Sungai Penuh meningkat. Tercatat sebanyak 1.159 kasus dengan lansia dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup banyak terdampak. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut. Pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini, hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya. Selamat pagi dan selamat mengikuti untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Kita awali dengan kegiatan yang menarik, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa sarapan pagi pastinya untuk para pendengar semuanya di kebersamaan di edisi pagi ini ya.

Gubernur Jambi Dr. Haji Alharis Esos MH secara resmi menutup turnamen dan rem 042 Garuda Putih Padel Cup 2026 yang diselenggarakan oleh Korem 042 Garuda Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81 bertempat di Padel Culture Kota Jambi Minggu 20 September 2026 malam. Turnamen ini telah berlangsung sejak 18 hingga 20 September 2026 di Padel Karcel dan Jambi Padel Court Kota Jambi. Penutupan turnamen berlangsung dengan meriah dan dihadiri dan rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin SIP MM, unsur Forkopinda Provinsi Jambi, Kapolresta Jambi, Kombes Pol Ananto Herlambang, para pejabat Korem 042 Garuda Putih, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana KCK, Koorkap Rem 042 Garuda Putih wilayah Jambi Ine Nyamin serta para peserta dan masyarakat pecinta olahraga padel di Kota Jambi. Dalam pesambutan dan arahannya, Gubernur Alharis mengapresiasi dan Rem 042 Garuda Putih atas inisiasi penyelenggara Padel Cup 2026 sebagai rangkaian HUT TNI ke-81. Menurutnya, olahraga padel yang saat ini tengah memperoleh populer menjadi sarana yang efektif untuk mempererat silaturahmi antara TNI dan juga masyarakat. Gubernur Alharis juga berharap kegiatan olahraga seperti ini terus digalakkan untuk membangun semangat sportivitas dan persatuan di Provinsi Jambi. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi tetap bersama kami di 96,7.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi